Wamesawazisha USA. Wamesawazisha USA. Napozungumza wamesawazisha. Ala? USA moja, Belgium moja. Da. Ilikuwa ni foul kick. Inja 18. Wamesawazisha USA. Da.